0: Na matsike manara kaji.
1: Marapifalino.
0: Marapifalino tuko.
1: Nyara panare mian mungkin deh tapi naran Yesus ya. Nakada kemarin foto.
0: Nyara pam naran Yesus Monsieur Roger.
1: Iya itu. Sip kita kan dari Amerika, mana kita dari Suskovana, mana kita nyatakan di mana mana kita melihat. Yesus lihat si dan Rio ni ya, ambil tanda ke fasa lama tahun dari Rio, anifan dari Rio, kita berdeka dan kita kan yang dari Rio. Mai fit dengan siang kah?
0: So jadi itu.
1: Jadi, mana ada juga kota fasa ini.
0: Ini hari.
1: Ikhir kaya mana, senayan. Waktu itu waktu yang besar itu, saya sampai sekian Malaysia dia dan untuk kota ni dia, mana tiba kota na, ni nampu siara, waktu itu waktu ni, kata pun kita waktu ni sebenarnya kita nak nasi yang susu ya, ini orang tu saya yang kira nasi Malaysia dia, amiran ni radio pun kita tanya, yang hari itu orang kita waktu nak pun hari teraya dia, waktu itu orang hari pun niir. Yentuk, aku kan sekali sakit. Sebab betul ke favorit nama kita, hati betul tuan hari kunjir. Mama hitil sa, awak mamiya, sama tak malala, misi sondetis, sama tak Francine, tayar tu jamis ni aku nanya. Macam apa putri itu? Etarian tak nas ni aku. Siapa close di nak kalasa? Tonto file di nak kalasa? Di besos ni aku nanya. Nama nanya Ursilo, mama miratir, mama miratia, awi safar, dumena, sama tama Isabella, misi Risara, farannya, lihat sini aku nanya, tapi om misi lemas sini tanam bau. Asa tu sukat antar tontil rafal, kunoi nau, waktu tu awam pien rich, insa tu bisa kau fadai sana, wang pereja ini si tanam
0: Wang pereja, makasih juga tuku.

0: Enere makasitraka tsika rehetra izay nandray anjara ny fampahery nangataka iray ihany koa. Katrika ny amin'ny valora stepon nitra izao andeha anaraka ira iray isika. Iarahantsika amin'ny tsanta fia tsy atakalo dia miverina indray isika aorian'izay hitra amin'ny tapany fahatelo izay makitsika ireo fanekevitra sy fangatahan-kira ihany koa raha isika farany ity namantsika ity ary. Para Epifanino.
1: Eva Tataranitsa.
0: Eva Tataranitsa di. Tatazina ve zao?
1: Tatazina.
0: Tunga su Tatazina re.
1: Ie, di. Alo Tarapesi.
0: Hehehe, say bitsa ni.
1: Ie. Tunga bitsa kwa siwa na nusa hira wana kewa. Mshutu na nufanda hara na wayang kuwa. Mshutu na bitsa kwa wanserita mandini batu wayang kuwa. Imrar susun cara di semua makna setia, pasti na semua antakan Yesus Kristus sama makni, kena percaya, belasan kita faham, kau tahu ini kita wacana, kau tahu ini ramai bedanya, kau tahu ini nanti akan kita percaya, semua nanti akan turun untuk faham dalam rohul, oke, anda tak kira apa, bukan nasi, nasi. Jatuh ke sini, wanita pesen sabut mampulah. Jatuh ke yang kuat, wanita masluran masluannya. Bisa tanding si Rusia, si ciri saran di pasar mana, matang kulit di pasar manusia. Seluruh kancil lupa siasu, tarasota, si selita, si selimau mampu pada masluran. Seluruh kancil matang Simon Najwa, si matang Fangga, matang Rizwan. Ya tuh nampak kuat, wih, esle mampu sakit. Ya tuh jangan sakit kan, itu tuh nampak na reuresa, awam itu, diem sotan ini nasa, lah, diem itu nasi, aduh, nasi panas tak dia cuma hasil rendah susu.
0: Kini terima kasih di detukku. Yenis, Mr. Jason, Mr. Tatasina, Tatasina, sanu nama mana ni atas wata nata mtia niutia. Di anak kita di Amerika Santa Fe, anak kita lazat tu si kita cipta kalu. Di mifenai tu nafah makin ni apa cah simfoni kifca.
2: Kita tu ni nampun ni nanti rapi, manul cawanau ni ira cipta kalu.

asan itu nanti mantan aku. Esain ropan aradiam Pauli pada tayreu, nitisian kita rainan non fumbosianan. Sintiu sakana wasreu am zaimanrein sila santara. Cuma intiaso lay taka, eu am tenni, sis kitun ratenan tukuan putur tenri aku. Aso lay taka am sianan nau enau. Zanuiz, sece sayinu nau, efetuki nau. I tem zé turi novo. Si de islota, tu fantuern de susi, leis tenue, a tal vez ela zeco, faz uma não netoco. Si de aso apiarna amnhasa netunandremantan turten simpanupunandremantra mas na isani, evanu lavum de sustam far seu zani. Se ela zai nue nui faz uma norek zeia tão. Kita tarik model rin kalau fna demand. Tante napa nupu nade mand tamar nasi mas nari. Jaman new marge amnisia inani iya inan Kristian narece. Cuma incas kita rafa nansia inan san. Nu amarin nade mand ya nau har nu amasindi amnyasan fana masme. Pas zita nwe mas nafut niya nade mand. Nade mand tafti awan kuis. Cuma kita tarat ayam om sena nau kujan. Mitu viam ni si tiawan ni. Nanti mantra nau. Ni tiawan nau kuah. Ni tiara bel nam nau. Yule lasanya azet. Tiawan rai ni zanan. Zan lu kita cica am delalan zotin zau. Takkan renum taisan zanan natiran. I Paul sini kipan itu, kadia model itu itu, isai tu kenyanan ni tundar itu zani, wan tar cara panai itu, rafom turun sila zantare nau, cara panai, sadem cara karat cara tu nreni zreu, karena dewa zansart, niasa sabat mar semseu, isau, vun, kiesa kamar kariva, hana besi yaru. Arian meses abad arpanai, wande opinureu isi. Nyata rapanai ni numituri, kasimi eftena utu ni ulna manandanda na ambunu ni afisi. Na hainan deftre, chade nanna sitiafa na iropinu, tan Tesaloniker polsin namani. Kadivunna hanmeni aini, kwande ulna ireokuaza isi. Zandu ila zani azeto, tanuka na ura marmaru isareu. Eni, nandera kantena ni mitiaza, mbaiturin sila zantara mnizreu, miyaina tam nisena paama sinana, sintifanana na tzimi, kiona tia nul nisi, saate napurisya sinaneri azireu kuwa, tuindifana ona raima hai mitaisa nzanani. Izani aru nafata wanori havana, hayeferu ndai, Yale bevti hapa nandemanta na apesinia nao tifto na iti. Kufunata ni wanandemanta resa na karfa na masina zeta mtalu indri indaka umandakasai. Amen.